0: Ehe. Matuvu nao nganu. Matuvu nao nga. Mjipendura kathuko nandura kamberipa mkwenja njewa mundu na una matha chihuruka ichanga vepe nduki. Oho. Kathuko natuwa haa katu ingile kumu. Ya. Kathuko napenduka nduka kamberipu. Ya. Nduka kamberipa nga vepe nduki numbe inalikana. Shwata muna kamberipa mbeni shwata po mbeni kuno wele. Mwependu yoru hodhe lwelelu. Esi thaka se mungi vya mea shike na anu. Ya. Muru mwapenduka.
1: Ni
0: Imuru.
1: Ni napenduka.
0: Mwakuzembwa.
1: Ya tete kwa marumbia njenga. Omashi twa imarengano anashi panganda na kika marengano anashi. Ipendu mungu anje selma marengano anashi. Ntu wana shi banje njamo kavari. Kama lemba marenga. Ushumbu mbu marenga kwa ukapopi mkatuo.
0: Ngashi mwa kana kapopi unango dewe urunga. Mama gaya hame, uwe hii una miprofi kwa ya rui. Uli inawa penduka. Kaonjo, uka bopi pogo dhukonda vihida. Kaira shabiri na wabwa. Muru wa penduka na wa.
1: Nuka misa na penduka.
0: Na penduka na wa anu shimanga tuka hende.
1: Ya ya, mependu rapo mama wanje mbo makakarara utu waka hundi kwa shakurua. Pendu rapo tanda wanje elsi ya kashikuwa po mgenje mwakara mako mwishomu tepeheperi. Opo pendulo ana shenge mosho mosengo ndi ana shakauro shanga pendulo kama ende kufuru lava sa pendulo apo dapo ana shakauro ambo shanga ende mekeri honge no apo na azwe henga le pendulo e mashwa mashwa ina muka ina yao shakauro kugula mombi himbo mungiro kenda kwa karara
0: mko hepa unduani
1: ya ya
0: moro mo penduka na wa
1: moro
0: moro
1: Mependua wantu aje, hari hari itu kita kasih nasi. Rasanya dia muna makono, ada ni kata iya kak. Kata pun jaga tuo, kamu tuan jawera. Masuk aku nak kena aku yang bawa aku pendua pas kape jawera. Pendu kau masuk aku hendak lagi jana pendu kau kumpir orang tuwe. Eh, mimi cepat makan jono, saya pergi nasi iya kak. Kau mau pendua i. Iru je, yang kamera ringai kan? Aku mau pendu angku pendu sarukuru, aku pendu angto. Apa nau yang jangau yang kelo? Mau pendu adi kering kai mau ngurus video. Kau hepa muka ni.
0: Kau hepa nau. Paulo Pepe, mau mau pendu kadawa.
1: Moro waisa ne wanja, lika ne purati yetu.
0: Lika na wedoho moro mpurati wetu pukare rambo.
1: Lika kula mweshi kupetu namba, lika na meyako kupetu kandai chitimbo hii. Kaipetu kandai chitimbo hii, ape pwilo shomu hilo wambo. Ombae, ahihe kaipetu keuri hii. Okusheleri hepo oshoro shetu sholo hambu umwe mbali. Club 66. Penduke hapoe mamu pendukide. Aku jumpa yang aku hero isi cuma mahu isi kepada.
0: Aku hepa.
1: Wajah nevaj dia mahu nevaj.
0: Gua ada katwa kat tinggi degum. Moro ma penduka.
2: Moro ma penduka.
0: Iya. Dah iho dekapit. Moro ma penduka.

njo mayulira ketemba owe mayandera ketemba omundu chala mokama mbonde kupera ngoma tanga meka piatwa polongunyo omitumba holongunyo lombapa mbanje njo mayandera ketemba owe tichananga lireko unamwa upito kuloro kuna uyaruka meiyo mbanje mayandera ketemba owe owe owe owe mayandera ketemba owe chaendero nde boni nyinga iri kwa kanzwa munzwa kujwa kanene o mayandera ketemba owe

0: na apa yang pilih pula yang nak tukar bukira, kalau dari raya kurang maya hamai hama mampan, maya sihir monongonaya baru di kata nasi matu orang ni mampan dah, orang bingung dah tu apa tuin anda tu hundi orang ni bilanya tu, ini lebih tu suku serikat ni dah, ukur pasal nak ukur siapa ukur siapa kau mungkin orang ini pergi nak kau mula usai menjadi jakarta, umat bersuara kuri kama muhunga okuje oshime ningire ne pawe cha kimbalo noku yauda kutarika ne ngatuoranga ne mahira mupanda omayua shiro mulongo nae ba dishimuna kimbalo noku ya kumurembi oche hambu mumatu kongure mawu yambi kongudan marika noka ne pake make ningire kushakio nokana komonja tu batu sho kuse mawadi ro kupepera kiyo kiyo kupena na kwali tane kakusa majiri tulonga mayo kiyo mupio muoranga ni zeno mupiti tulombude kateka muhanga kwa mwendo mkwetu mutiri warukondwa mpiri seri heuga ke hiyo yo muna ni wombongo wakibijo baetu kateshi nambisa mehiga mpanda katu waka ene nembarika nye la kwetu baka ndangi shinene mwongi wani
1: kwepa shinene ndangi ngurayo njoo
0: aku hepa
1: ndangi